0: esokango na yam ebian ndi na wa namba nde njamu na kwana esokape ya bian mudi mwese tona bonda yuno bume Bona etilanga mbube nyolanje Na beno Wazontane olangwa yembiyamu Ye kwa di Yende Besoka na besoka Besoka Besoka Besoka na besoka Uke miso mongo osu
1: Besoka na besoka
0: Tumoto tomo Ukate
1: Besoka na besoka
0: Mongele mongo na mamu Mabendi Besoka na besoka Mbate bane
1: Besoka na besoka
0: Senga peso yin sonandombi

Nia mwenge Yene pasa munja wone Oh Mboa kuzenga su Yala temba vene muna salsa Ni salsa yisonde salsa yena Nia gome oh manja Afebe kwa albe sinu langa Na edu bena nika nya interesi watenwa Nabina ekwa rango ya wenge hindi na Dawe sebe tumbi Oh Besuka na besuka Wana mba Besuka na besuka Asonda mba Besuka na besuka We afre sun sun sun sun sun sun Oye so sumba mwende Nabina umelondi Oye so sumba su Mbape na sao ojingia Mbape na ben Lam lambo okwala Mbape na andi sona Whisky na soda Du Mesoka na mesoka Mafen, kwa basu bendi Wana mbabu kate Uniponda ndi Mesoka na mesoka Besuka na besuka Besuka na besuka Besuka na besuka